kesehatan apa kayak tuntutan tadi kemarin ini grant B. Oke. Nih, tar ini selesai demo. Iyo download sunag like kay naguli sa Bicol, duang talhalo iba ini ito to. Na uli diyan sa may parting and kan Bicol sa company storyang ini ha. Padangog ko sa in. And ka aral ini maski ako hibi-hibi mga storyang ini. Opo. Nyan tabagdam yang ini mga tugang kan subabayi. Oh. Binaya kay tung lalang. Oh ni na ho, dag ipadangog ko sa sa. Oh, wait lang. Kunin do tapos mo. Pangyayaring iya po. Imit ka ta. Oh.